tenemos Bahia, ya, di doji nomor beni 09, nomor sel, nomor mak kompanya lah. Nafating iha mne frekuensi radio liberdade ini yang iha aplikasi antumin radio garda website radio liberdade ini yang ya. Kalau kita sudah tutur mai itu baru nalar musika iha nih musika usia konferdom, usia kon hone titlo ferdom.

Belum sih waktu dia makan musik ya terus nona musik ya feel batista ini yang itu family ya nomor bitu kaman ini yang saudaris bahirak nih bema kau Henrikus musik nih ya nih bema ini sering nih bema kau ada dalam kumpai hela frekuensi radio lebih dari ini yang ubrigada barak nih bema terbuat sih waktu ya bela request nih terbuat sih musik ya terbuat sih karak lelio babalok nih bema kau ada dalam hari hela nomor sa kumpai hela itu baru nanti musik ya Tony Pereira ini aku tarela nomor musik ya selalu.

Idenya make musik yang Titu Gonsalves nini yang honia titlu sentimental katras nini yang princesa nabi bayi mirak nabi maka ohin request musik hirak nih yang mini dadar dia kita tiba tebot si roh tu situ di sedia ki ada derak mana kita nih kita halu a usit tebot sernia ya musik favorit tu ya karik request musik ba familia kolega balum ya bele deh nabi pronto di ferese musik ba kolega serni bayi maka gore dadau stay hala Iha la lora 95.8 make hatch nini ya. Nebe kolega sira hotu ita barona ta musike usi juju em friend nini ya. Naku kondomi na musike sira selo.

0: Ie, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Senu lo resin lima. Pontu walu megahertz.
1: Dia kira nama kia musika ne betero na homo tukona husi. Okay, usi aligati ogni titolo Can Let You Go. Sa musica de ne hori loke tenia programa mi dia by di sao hini nia ngak solo kwa musica ne. No balu di hang musica ne halu sira dukur. Go hawa sali mi dukur. Ha mau si mi olor mi dia ne. Mi pari mi descansa, se la imila descansa nonton de telefoni ne galai. Okay, nebe usi musica lo rente batuku son racing ruo li minuto alu no yane antes se lorita bosra bahatene con a origin husi kan nila ninia so yane ikan nila maka ikan bemos niang nebe maka oni origin husi africa liuli ya mota sira nila niang no lagu sira yare jaune ho tempo ikan idane da et ona banasa oi mundu tamba fasil atau akiak iha tangki ho kolam moris lalais no adapta ho diak ho ba kondisaun beniang nebe lahanesang. Oin lorong ikan nila konsidera hanesang ikan ida nebe maka hakiak liu idane karpa no ikan salmaun nia kotuk iha Timor Leste. Ikan nila introduce atau hadiah populasaun nia ihan tambah fo proteina ho kualidade no familia sira. Ba familia sira bele hakiak no ho eskala kik. Ninya historia tudu oinsa ikan afrikanu idane sayanesang aihan principal global no agora sayanesang aihan principal ya meja komunidade baraknya. So idane maka origin musika nila ninyan so yanti shpira itabu sira tenena. Tawa darbar kita han dit mamita latin usne be. Negale. Okay, nebe na fatin ato lore media dia kwe itabu sira mok sina fatin sintunija ready lulik. Mong agi kosta ne bing loke na fatin musika ida ohing ne hau senti musika ne hau malu kau ya media idane. Okay. Sintonisa diak det no bil biliannya deh ham botar dia nyebin botar mus bilia dia kelayam. No mau arionya deh mau dia diak bim bonita okay mau dia diak mush maun. Agi kosa musik ni halau hau mau selesai yang mata dukur ni. Aku sama mau semua yang orang mau dia ni. Sedukur kali dukur tebal, abel kasti yang mata anda. Okay, nebe mong agi kosa betardi. Nama Felix ni dia bon dia bing. Aha, mau dia ni agora bon dia Felix ni sama ni. Nebe betardi, mau dia dia. Temi hela naram pak Venancio, Marcelo, Camilo, Marcelo, halo relatori sudah kutu. Semangat nafatin bapak Venancio, Marcelo, namus Camilo, espera hotel alais. Ne perbeldada iso libre. Setini relatori sudah kutu jasinti ansat. Botodang ida, sikitan kapas leteng negalai. Jasinti todan los. Nebe semangat nafatin bapak poster nebe makagora kezar hela relatori. Semangat nafatin. No regusta pelu maldo no ba all sera seluk nebe makse ya kompanya hela mutu ko yanti ki 19 yanti nge media dia media solok baita putsira bom sintoniza i bom descansa det baloras ne descansa baloras ne almosu ok bom descansa bom almosu det baita putsira tamane turmet se barona la musica husinaf hoya titlo akhirnya ku menemukanmu.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin 5.8 MHz.
1: Akhirnya kira nama ke musika ni metrona mutu kana husna fatit lu akhirnya ku menemukanmu. Okay, musik ini terono sentimentu gaya negala. Okay, nebe na fatin sintoniza di akut peto busana musa na fatin sintoniza ba maung neal di jaseti ne ma kuras nia kompanya mau hean maung kris yang tinya meu dia dia meduk solok di peto busera. No, hene mong Christian ajuda to kala musike mai hamak iha garung hela. Okay, bom sintoniza let pa maung no ba all sa me chorus ne ya galung ne ba. Fiel Batista ni lagu fong ne okay, depois ni anti hare musike ne iha anti fo ba ya. Tamba anti fo in lor fali programa depois de semana ida. Tamba ni musike ne fong la Ne ba depois anti hare. Mau hean ne ba mo chorus ne acompanya mo si anti ni lor idea cancer ni den next musike ge murio. Okay, so depois anti hare musike ne iha mak anti fo ba ya. So metan es sado lima nya deng musika halo itu fuang monu fale kutadu monu barai kan lusa kam monu bae manyo feto balu oke monu barai mo saat mane moras ni moras terlalu ne bena fatin sintoniza dia mon tobis no ba all sira self ne bena ina fatin akompanya hela mon metan nya deng umana yang musika lai musika fulang hitu mai makagora tur nonton hela bing nyelian full salam kenal deh tak okay, salam kenal lagu ne bahau makagora dobin fo para kita dobin fo para tena baru nonton musika stres ni unyo stres ni de double stres ne be Rono musik ini nabe hal aku enti stres. Halu buat nabe mak hal aku enti stres ni galai. Okay, olah video kosanya buat tapi okay buat arti musik di kalau olah view. Ni narang olah view, mabe hanu kolega narang olive view. Okay. Mana mesti akhirnya hari Valiona yanti radio. Depois de semana ida negalai. Depois semana ida telah suruh malu. Ini lah telah suruh malu Vali. Nabe sintoniza dia kita betapa sira no mau helanya dengan bing kolia. Kuliah sa halo berita fali maksudnya halo berita lu sa ora halo berita dah kuliah ni kuliah sa bayang mi kuliah ni okay ne ben pati mi di dia video solo ku to bosera no yante solo mi barona la musica ne usi Michelle Suarez ni titlu la romatan

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Tia, kira ne mai ke muzik ya, metro na mutu kono husi Michelle Suarez sang titlu loro matang. Loro ne te bayi hatu ku sono lure sing ruoli mitro nu lure sing lima. Tamane ya tina fatin hatu mi dia dia, mi du solo gue ite boser ne muk seno fatin sing tunisa hela. Hamo tu ko yanti hela loro nshia nu lure sing lima pontu alu mega ersinia. Yanti nye mi dia dia, mi du solo kret bayi te bosira, bom ma kompanya de. Mo hea ni lenta muzik ya fiel baptista nia fali, oke. Depois, Yanti haru kolega sira download lai hotu mal terona ya. Nebe media dia kna fatin bete bus remak sene fatin stay tuned. No ihane yanti selori te bus sira batine tan karakteristika usi ikan nila ni nia. No ikan nila ohin ta tena na origin usi ikan nila usi Afrika. No gori ta atu haten dia klu tan kona ba karakteristika usi ikan nila. So ikan nila nya ko sidu ho nya koro sang muting ho kor sira nebe maka bele varia entre kinur no koroja. Ida ne maka ikan nebe mak ho medida medium normalmente ho todan entre 300 kilogram. No bela mosto i no kilograma 1.5, mai be nia bele sai bot liutang iha kondisaun ideal sira. Nia moris iha be mos prefere temperatura manas no tolera ambiente oin, husi tanki kik sira to lagoa bol sira. Ida ne maka ikan idane maka ikan nebe tahang ho kapasidade sobrevivensia nebe diak, nebe halo fasil atu hakia. Ikan nila muting mamar no iha sabor nebe kamaang nebe halo ita sai gostal yutang entre labarik sira no ema bod sira gostal yutang atu hani ikan dene ikan nila. Alen dene niamos iha ruing nebe mak bod. Bot, maybe bot, ida bot na tong ne, labele bot, laos bot los ne. Okay. Nebe fasil atu hasai, nebe halo fasil yutang atu perpara bayi hetenya. Modo kalang ke modo media, negalai. Okay, dan emang ke karakteristika usi ikan nila nini yang yanti lorita bos rabatin amu tukona. No, mau Julio Barreto, nyanyi botar di binyam, botar di mos, jekalai mau, nebe yantin sepira dia kya. No, termai itu sebarona lai musika yang ne husi Anji hanya titlu dia. Nebe basa lai mikon rekos musika, depois itarona mebehen lai.

0: dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang diberi orang mutu kena musik kot lain hanya titlu All I Want. So musik kira ni lorang yang terbaik tu kusar racing ruah lima tu hat nulu. Tapi ni nafatin hato media dia kemudian solo kau terbaik seram yang nafatin stay tune hella ya lorang sih nolor racing lima pun tu alam megar sih ni. Oh ini anti lorang terbaik seram bahagian ini kena bah karakteristik ikan nila ni. No turun macam sebahagian ini kena bah benefisi usi konsum ikan nila. Bayi hei tanya saude ya. Ikan nila maka ihang ida nebe maka nutritivo tebes. Ida ne riku o proteina no kualidade as. Nebe maka tu ajuda itanya ajuda no hameting itanya musklu sira no fornece energia ida nebe mos e vitamin B. No potensio nebe contribui ba funsaun kakutak nia. Ruing no fuang nebe mak saudabel. No ninyo beneficio xeluk maka ita maka nia konteuduk bokur nebe kik nebe halo nia sai opsaun saudável basira nebe maka buka dieta ida nebe maka equilibrado han ikan nila ajuda prevene anemia no hadia sistema imunidade ida nebe maka aihang nebe rekomenda ba labarik sira nebe sei buras tamba ida ne fornece nutriente esencial sira baia forma nebe acessível liu agora na maka info kona ba beneficio husi ikan nila ba hetanya saude wangira ta konsumi ikan nila so ya espera balori ta posia komprem karik balu durante la gosta hang ikan nila karik okay depois de rona ida ne karak han okay bele balu tau okay, terus ada perona musikal Sofia Batista, hanya titlu Ita Rua Ho Familia, nebe makriko susi mau hean. Horohin kerasnya husu dene, sentiasa nyisa tuh tuna. Nebe, ita perona hamutuk terumai.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: Akhirnya nama ke musik yang ada bukan Rika Susi Mauhean, ohing ini satu tu nara orang musik kerana, latihan musik ini nak kunhoi tarak los, agoranya dia kela galai, yang ti latihan espera dia kelai. Okay, musica usi fiel of this song titlu Itarua ho familia musica fong, eh. Ne vai te posi ma cara crona, bella rona, ma bella bella rona, uja sentimento. Tamba, se uja sentimento, im la bella axo e chai usi mia passato, serne, vuot ne bema kimi planu, serne, a ne la vale ot geras, okay? Ne be este tu na fatin, et vai te posi serne, vaxe na fatin, sintonize hela, ma uhean, se mac o, se macau, tiu, Charles, ne maka kompanya hela mos, yang tinya media dia, media solo. Jadi yang bota, emenya lagu ne mak ahi, ahi los ne to. Okay, ne be Nacho, ne mak orang ne kompanya mos brigada barak, om Indonesia. No, semak hanya dari syariah tu dulu. So, musik kita nak hanya anti hari tena, mabes duduk download. Nabi sorry mau kari balik ikut musik seluk. Letonya yang buat abim, buat amush mau di kalai. Mau hanya dehan abim hotu tau musik kita dan dulu so kita pun terona musik kita nih usir rupi ya. Nabi setelah tu nafati net buat abu sana mak sana fati sintoniza hela ke sintoniza dia. Boni nya dehan Fazil Baiz nih aku tonggi itu bare he. Ok, no sé, una consigna me comprende de... Noris, alo, buen tarde. Ok, no ve, haruka itat kolia, baña de haruka atu kolia barak. Kolia barak, claro, un día que le orse, emarona bueno es, ne... ta música na ba, no sé, ta kolia barak iras, ne... Ema bori hoita nye lia, tamo ema cara crona música y oresh media, ne... Para... Hamaluk sira hamau sarnya matan dukur. Ni kalau emang Nacho RDM. Okay, emang Noris di Joy itu. Halo, betar di kalai. Nabi antis pada dia kya. Okay, turma itu seberona musika. Ya ne, nabi makanan husi. Okay, antes bahaya musika ya ne. Ya komentari husi sema kong sema kong. Ini musika tauru de tona. Tauru ni musika makida nebe. Boni nyere nyekere kuenggol dilie. Itu benar-benar manda usun. Maitu baru nalai musik ya. Usirut biaya titlu dan delais.

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, ini nama ke musik ya. Nabi taruh nama tu kan usir Ruth B. Hanya titlo dan The Lines. Nabi maklorion itu bayi hatu ku. Senor racing rua lima tu lima nulu racing rua. Nabi besar mereka yang rikas musik ane. Sepera saya nafatin stay hela. Sela rikas musik aku set saya musat mana. Aha, ku dadu yang ti babuka. Babuka tu hewa mana. Okay, lima red. Nabi pom sentri sade betul besar mereka nafatin stay. Mau Roshi, Ricky, ni ada bota bing. Okay, bota rimush mau sel dia kalai. Nabi yang ti sepera tu besar waktu dia kaya. Bebita, lain gatal, Jackie JR, nomor 2008 nebo ko rosnya kompany hala mos yantinya. Okay, yanti lorek dia lorek lorek dia kvali ba tama ba ba yanti lorek loraik nebe yanti tama tu loraik sorry nebe me di dia kweta poser nebe xena fatin stay okay stay tundet balu rosnya deskansa bom deskansa no balu rosnya almusu okay bom almusu ba ita poser hotu no tur mai yanti se lorita poser barona lai musika usi marvi hoye titlu hausei hane maske kanek.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: dia kira nama ke musika ne veterona mutu kona husi marvi ho titlo hause hene maske kane loria ne tabai hatu kusang racing rua limitu lima nulu racing walo tamane yang tina fatin hatu media dia media solo kwe tabo ser neve maka seina fatin sintuniza hela no maung macho nyede Elvis dia ursida karang ita ranse yang atransi wane be Nabi bom sintoniza red ba mang macho nabi mak orang media sini ransu ransu aban kinta lawas domingo

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, dan yang makan musika, nabi makin terana mutu kuna musika. Enjoy, ya tutlu, mai hau makan maus. Lalu kan itu bahaya tuku ida 5 minutu tolu. So, musika dan halu ema, ema nyari saun barak los. Lata nyan sama ne. Koko, konu moko nya dehang, ni hamnasa halu ita hado, halo hau hadomi fali. Hamnasa hadomi fali, ema nyan hamnasa la dunia kita. Hadomi karik, hadomi ema nyan fuan deh.

Aduh, minyam nasa. Oke, eno gaijen, eno gaijen ya deh ha. Rona musika ne sang ne hari abing mas bonita tanet. Padahal rona musika, pues tambah sa mai tesfel hang kakorok. Halo dong komprende hoi dan ne, tambah sa. Oke, ne bom sin terinsa det. Konum aku ya abing ya ham nasa oho hawanjir. Kita oho madiaksa. Importante oho oho ida semoris ni dia importante mak labele oho ida satu kali da mati lu keras ni ne ladun dia oke ne mesin tadi dia det no kon mo kon dia ngel yang ha maus fali ha ha ha se ngel yang ha maus anto to betewa oke ne be tur mai anti se lori te bot se barona lai drama ne be mak produsu se ekipa kokosa i ha fajia sound ni yang episode da sia ne be mak se lori te bot se ra ba comprende kona ba feto no mane i hak bit atu previene violencia i ha komunidade i ha sociedade i ha ne be de mengire ta hare violencia la bele rian lai la bele oke. Okay. Nabe turmai tebar wana lai drama. Fuindan ita kontinu ita buat serni komentario. Nomos informasi selu kona baik yang nila dinya.

Oke, dia kira nih makam musika seluk nebe tarona mutu kona husi inferno ben ngetit lo mahoen. Lori wanita bayi hatu kui dalim itu hat nulu resinsia. Taman ini nih antino fatin lori tepo sira bahatena informasaung ya nih kona ba desvantage impossible sira husi ikan nila nini yang ya. Maske ikan nila hane sang ikan nida nebe maka saudavel. Niamo sia desvantage valung ya sistem agrikultura intensivu balung. Ikan bele hetang aihan ho kualidade kik nebe hamenu siranya valor nutrisional. Ikan nila balu bele iha sidu gordura omega 3 nebe kik liu duke ikan sira selu kane santuna kasardina. Alendene iha be nebe poluidu ikan idane bele akumula substansia sirane be perigoju. Tambane importante atu konsumu ikan nila husi fonte sirane be ma confiável preparação mos tem que cuidado evita atu tunu demais nebe aumenta bokur no hamenus ikan ye beneficio sira. Dia kira nama ka informasaun kona ba ikan nila desvantage impossível sira usi ikan nila ninia. Nebe maka lori wana ita baya tuku ida 5 minutu 5 nulu. Tambane agradece tebes ida nama ka informasaun ikus baya tanya programa. Ame udia baya disang oi ninia turmai kata se sanlai tambah se programa lori eksolog. Nebe makse lori husi tanya belun reni. Tambane husi studio hau nebe maka mutu kono ita buat sira durante oras nini larang. Adios ate amanya kita cita kau musik ya usia Amado, baptisan titlu agora unung kamaish.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Halo loraik solok malu kerana neng radio Liberdade sirahotu Liberdade iha aning Liberdade iha Morris Vila Valiho hau Reni iha programa loraik solok kedisang ohing ninia ya. None ohing lorong rua fulan setembru tinang dihong rua runulu racing neng. Supaya kata kita posiro kondisang nabe maka dia kodela aktivi dari sebuah lorong ohing ninia ya. Nune hanesam bye-bye programa meyu dia ihane belong reni siha maluk imi hausi tuku rua bato tuku hat. Noite se fai bye sesang rua, sesang primero hausi tuku rua bato tuku tolu belong reni si oferese musika nebe maka trending iha Spotify. No hausi tuku tolu bato tuku hat belong reni si oferese musika kalmo hausi. Oke, musiknya husi itani artis Rai Larang nini yang ho bersound tetung. Tamane nafating miri, oke, lorak diek, lorak solok beto bot siro ho tu rona diek det. No, basiro nebe maka uresne le daun, descansa, descansa diek det ya. No, oke, labele descansa diek det ya. Maybe haderona prepara fila fali to bot siro niang, odi bele kontinu servisu ya oras lorak nini yang. No, hane sampai bye ini hane belum renums prepare ono musika ida ho di lokite nia programa okay, lorek soal kedesa ngohing ini yang musika husi piche kota hane titulu bahagia lagi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musik husi piche kota hani titulu bahagia lagi nune piche kota hani sang kantor ide husi NTT nasang Indonesia nune nia hananu hojendre pop ya nune nafating hani alorek dia alorek solok no musik ini aku rada nang se trending hela iha Spotify. Nane besir nabe makakara katurona beleha tama iha plataforma Spotify hodi belerona ninia muzika ya. No na fatin haunia medi diek mediak solok na ake lorek diek lorek solok na fatin beto bot sir hoto nabe makakara snede daung. Sela tilung mahi ala loran sian ulure sin 5.8 MHz ninia katalua na fatin ake kudari to bot sir niang ya. Nane maluk sira ke programa Kinta Kalang agora ite ni maluk Andres TV se toka live no kita haluha mai ransu no halimar hamutuk i fating iha tipal music no bar iha pal pasu dili hahu iha oras tuku walu toka tuku walu to ore mata ya. Nune na fatin meri diek meri ok lorek diek lorek solok norona diek det beto bot sira hoto no tuir mai ose lori to bot sira barona muzike husi tulu sone titulu te hijau.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusit tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, música husi dulu sone titulu te hijia. Unune musike denemos loriona ita pehe tukurua liona minutu sanulu resin tolu. Tamani na fating haunia lorai giek lorai solok nune. Ake tulus ma tulus sanesan kantor nomos kompositor musike. No nihananu musike ho zendre pop no jazz no. Ake influencia husi soul R&B no swing ya. Nune tulus husi Nassau Indonesia. Nune nafating haunia lorek di korek sok. No musik ini namus agora ada down. Saya trending hela iha platform Spotify. Nune besir nabe maka karaka turona tulusnya musik ya. Nune titul tehija. Oke bele loke platform Spotify. Hodi bele rona tulusnya musik ya. Tamanena fatin aunia lorek dia korek solok norona dia det beta bot sira hotun ape maka ora sene daun sai la tilu ma hela lorenci nulure 5.8 MHz ninian bom aktividade e bom trabalho ya no dirme ana fatin lorek bot sira barona musike husi for revenge one titulu serana.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu Megahertz.
1: Okay, musica husi Coldplay hane titulu Fix You Lorena ita be hetu ko tolo ya nune na faten loraik dia loraik solok be to bot sira to nune okay Coldplay hane sam banda husi banda musica husi na sound in Inglaterra no sira hananu ho genre rock no pop ya I nune na musica de namos na Oras nere daun se na fatin trending hela iha plataforma Spotify. Nune besir nebe maka karakatu rona musika dene ya. Ke bele loketo bosir ni plataforma Spotify. Hodi bele rona musika dene ya. No musika husi Coldplay nini yang titulu Fix You. Sane sang musika ikus bayi sesam primeru nini yang ya. Nune ite na oras lorona ita bayi tuku tolu liona minutu ide. Itu irme hasil lor ita bosira barona musika. Husi tenia kantor rai larang ini yang over sound tetunya. I tambah nune ita hakatona bayi ha se sound segundo ini yang. So yene belong rene se ofereseret musika husi tenia kantor rai larang ini yang. No tuir meta barona lai musika husi metal mau bere honi titulu mehisai realidade.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sentav 5 nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musiknya husi Inferno Band huni titulu Mahoen Loriona ita bayi tuku tolu liana minutu runulu racing neng tamanin nafating hau nia lorak diek lorak solok det barona naisi roh tu maka urus nida daun saya lati lumai ala loran sian ulu racing 5.0 MHz niniang tantu iherai larang nomos iherai liur rona diek det bayi tebot si roh tu bomak TV dadei bom trabayo ya. Inune nafating lori tobot sira barona musika husi angkol hanya titulu husi kau semrazam.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke, okay. Musiknya usik itu belohan itu dulu murak domin loriona ita pehetuku tolu liona minuto lima nolo. Nane musiknya dan esa musiknya ikus bu programa loraik solok di sang ohing nini yang ya. Tama nena fati yang loraik dia loraik solok nane baik tu bot sirah la balik hasil sang lain. Tambah tu irmai sehatan programa. Oke, programa espasu publiku nebe se lori husi belon desi ya. Nune hana bima kamalu kita buat sirih studio Reni. Saya sesan naksumi kang husi kita buat sirih nia futar tilo ngati ya prosima edisang i bye-bye. Nuita setaka programa lorek solo kedisang ohing nini ya ngomuzike husi BTS. Sonya titulo Butterfly.

0: Sesta Tuku Hak To Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz
1: Ya belum cerita foi in Rona Liuba musica husidama musica hotitlu vira vira ne be makananu husidama no Vitor Rodriguez musica animado los espera kata kita bosira contenti no haksoit ka ya yeah, bele bokanu itu ane ya maluk sira tu irmai teh komentari mang Johnny dia sida kuliah ne mamar los ulukhang sawali dadau kare kita ni saida mane monjone monzane ini ni signifikado saida mane kani salsi na di hambota kakadia kalai botar di haudia kespera kani mos dia ke brigada bele temanio na desi ha rumi dene mobisianan no kaino benevides botar di benvindo ba kaino riki malana ka jo taylor kamona ne be maka kompanya mos ka rosaria obrigada sina fating ihane no mos el suarez Sina Fatin Hane, obrigada para que bom sintoniza, Kasandi Zimos. Kaino Rehan, o Kasandi Hambota Kaka Dia Kalai. How dia close, obrigada para Kajor, obrigada ba posting filafalia missão dene. Kaana, Kaino Benevides Mos de Ham, boa tarde Kaka Dia Kalai. Dia close, obrigada, espera itamos e a condição de be saudável mos. E aí, Tacerona Hamutu, sumari entrevista, você. Staff Pusat Budaya Indonesia ka Sentro Kultura Indonesia nian hi Timor Leste je Paulo Moreira ni se fa informasaun huita konaba atividade ne bema ka gora de daun iha Sentro Kultural Indonesia nian nomos desafio sira ne bema Sentro Kultural idane ne hasoro ya mai tarona hamutu ke staff usi Sentro Kultural Indonesia nian se Paulo Moreira
2: PBI iha program ne be interessante tep tebes ne be fokaliba area kultura no edukasaun iha edukasaun ami dadaukna iya hela bolo ami bolo dihan kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing idane formasang lian Indonesia ba timur uang nebe hakarak aprende lian Indonesia no kursusnya lausit ba emane be hakarak aprende ne formasang ida ba timur uang nebe atau ba kontinuan ini studio iha iha Indonesia Universitas Indonesia nian Ya Universitas Indonesia ba atau baku atau ba sekolah sana kampus so persija bolo naran sertifikado de BIPA. Anton sertifikado ne ihane ami mak fornese lihusi kursus BIPA ne tambah dene kada tinang ami sempre loke kursus BIPA no timur uang barak los mak ba aprende lia Indonesia ne ba kona sira senti ba den los ona bahasa Indonesia dia kona sira tes ho nilai nebe dia kelas nebe dia Ami se fo sertifikado dene bas atunene bel akompanye sirnian dokumen seluk sira bel ba apply ba universidad sira iha Indonesia ho di kuliah ena ba. Alende kursu BIPA ami mos iha klase budaya ne ami ena ba hanorin kona ba seni tari tari tradisional ena ba tepus iha mos klase musika tradisional liliu kona ba gamelang ho angklung nian No iha mos kelas kona ba seni lukis no insa halo membatik ne. Mabe aku radok kena seni lukis membatik ne hotu ona. Sei kontinua la amak seni tari tradisional ho kelas musik tradisional ne. Sir nebe tuir kelas musik tradisional ho be gamilang angklung sir ne. Kada tina sira sempre hetang oportunidade atum halo insa performance iha event bobot nebe governo Indonesia kaberi embaixada Indonesia loke Timor sempre siramak representa embaixada ba tampil ya event sirane ba gambaran det ba agora dadau kiha se iha pameran pendidikan diha event bobot nebe Indonesia se halone sira se tampil mos se la sala iha Indonesian Day ne mos sira se tampil sirane ida hat fatin dit katak ne Laos be Indonesia sira mak Indonesian ne wan sira mak tuir be tarine lai me bene timuruan rasik mak tuir timuruan timuruan sira mak tuir sirane mak nanti ba performance iha iha event sirane tapi sami mos iha buat balon saatin ami ofresnya mas bol studio lubuk kita. Bol studio ni sami ni an program andalan lah. Andalan ni tambah ami hati ni kata ke wahira hakarak halo mudang sa rumah hakarak supporta hakarak halo nasang rumah ni ba oin. Tanya ni mak ami fokus tebes ba bol studio ba atau fobat Timur Wahansiran. Problem buat libat Timur Wah makne ita biasa ya ami ne tempo na ami bolu SKS sistem kebut semalam lorong bayle
1: tidak kebut semalam
2: sistem kebut semalam SKS
1: ane signifikasi dah
2: sistemnya sne wahira emo fosai aviso para daftar sir tur liga tu
1: siapa
2: tama ona bak oras basic basic ona ne hela det semana ide sino semana roma poin
1: hak foda
2: kada malu be ade hauni ide ne sto kia hauni ide ne basto kia antaun to ikus halosiran dokumentus ne
1: la
2: completo no tadian dokumentus ne la deserve la merece para atu saida por ejemplo hanesan kona ba atestado medico antes kiras la ko prepara depois de bisikan emato takam fing lerli fra testo medico de tuang ni ama tau ba depois buon comportamento hanesan ni siram sempre saibe dificultad de timor an sira para atu be apo le mo resto timor ne matenek tantanan det be
1: di preparasaun ne.
2: Preparasaun ne problema buat di Timor Leste preparasaun.
1: Anton Rona ba. Hamu se mai de neve kari kane sa mau de hang kari de remo de basic hari ya mo poin be.
2: Sin.
1: Repot de mais.
2: Mesti ya Timor Leste balung neve mayoria sir neve liu, mayoria sir neve di bolstur tam sen preparasaun dia kelah lima.
1: Ah, okay.
2: Sira falia ya tina ida ne, sira prepara kes ko mesu agora. For example, hakar bahala transkrip, hakar kala be saya ada
1: tradus
2: sound ija, saya ada poin saya ada bah legalize sound iha ministerio edukasi sound sira prepara kada sira laus din heim sefali be saya ada heim sefali basic kona kuin bahadang malu iha be antri hana ba dan bang honi ini sido kia napa sido kia sada agora heim na deadline per ita tu tambah KNB katias ni laus ofrese ba ita Timor Leste ne ba
1: negara berkembang
2: ne Timor kembang hotot ne sempre hotot hetan ne be persaingan ni ketat
1: ya.
2: Makara kaplay banyan tu, thank you perpara antes kira sana.
1: Okay dia, ita foin Ronald Yuba, TV dari sira nomor desafio seral, nebe mak Timoruan di Yuba bolseru sira nebe mak aplika ba iha bolsu studio. Ita rona hosi mau J Paulo kata kuasi Timoruan hoto tu iha kunyesementu nebe dia ke habilidade dia kumebe preparasaun maksai desafio ida no agora de daun atividade baraklos iha pusat budaya Indonesia ba informasaun litani tamos bele direita ba henaba ba visita sirani pagina Facebook atu ita bosira bele hare informasaun nebe maksira update iha kada fulan sempre he oportunidade ba iha bos estudo antau ita bosira bele assisti ka acompanha sirani pagina oficial atu ita bosira bele retan informasaun sira kona ba bos estudo sira. Ya balon sira, ita iha komentari si kakak eno dehan buat tarik kakak dia kalai. Hau dia kloas, espera ita mos iha kondisaun nebe saudável. Sonia, obrigada barak mon jomes, no mos belon mona carmona si na fatin ihane. Ka Rosaria, ka Sandizi, no mos ka jomes, kani salsina si na fatin ihane. Tu irmai ta se rona musica ne bema kanano se familia acustic musica ho titlo Hello. Hello ba belonsira hotu ita rona hamutuk musica Hello husi acustic familia acustic.

0: Cianoluresi 5.8 MHz.
1: Kalan dia kalang solok bau vintis radio Liberdade Serahotu nebe makore Schneider Down sintoniza hela radio Liberdade ita fila fali ha programa hadia futuru bai iha edisaun ohin loro ninian. Ya, belum ngovintis Radio Liberdade Serahotu, programa hadiah futuro sedivulga informasaun sira kona ba oportunidade sira nebema korasne da daun heing hela ita. Nune maluk sirahotu nebema korasne da daun sintoniza hela liliu bahirak nebema korasne da daun buka hela informasaun kona ba oportunidade sira informasaun kona ba vaga servisu bolsu studu programa intercambio no Moste Aluktan, na fatinde tiha radio Liberdade ne frekuensia 95.8 MHz. Ba belon sira ne bema korasne da daun sintoniza ona belon Arnaldo Arauzo, obrigada bara ki kalandia ba ita, no ita iha komentari husi belon Oni Soares de Amelia Martins da Silva, no mos belon Simenes de Rambono Bim, boa noite mos, e ka alme kalandia ki bon sintoniza ba ka alme. Ya, vamos belon di Claudio, ni bema ka kompanya husi TikTok Live. Belon Ameta, Molesa Elfin, Kaeno Benevides, Mitzela, Pelnaf Paiseko. Nomos belon Kanisa Alcina, Kanelson. Nomos belon Amomo Santos. No belon Ainaru Puro, Karkanzi Reis. Ni bema ka kompanya mos programa idane. Belon JN Curly Dark, no 98 ne bem max sintoniza mos programa ida ne. Ya kala dia kwa ita bosera hotu hen kata kita bosera ha hui tania atividade o hin lorong nian hodiak no remata hodiak kani di hambono kaka bini kani ta hasoru malu dala rua monjoni ki sendirin de han ne husi bau kau dia ko brigada barak raudino korano spera he bau kau ne barau rau ka el costa di hambono bindesi dia kalai hau dia klos spera kata kita moshi ha kondisaun ne be saudavel masedo de han malam kakak dari Malaysia. Selamat malam buat Kak Masedo yang di Malaysia. Semoga tetap sehat. Kak JNN, nebe mosta kompanya. Belon Ana, nebe mak sintoniza mos programa dene. Kalandiak ba Ana ibon sintoniza 207. Clement Hera kalandiak ba mongke Clement nebe mak sintoniza mos kamasero amin ne husi ADR ni nebe mak ne kaka brigada barak ba belon Joy N nebe mak kompanya hela radio Liberdade bon sintoniza belon Rodriguez nebe mak kompanya mos programa dan kalandiak ba belon Rodriguez i sintoniza diak ba ita Monjon Pedro nebe mak sintoniza mos radio Liberdade Karjuna di hambono bin dia kalai hakari didik ke musik da mayam nain tolu mak tur hela Karjuna obrigada barak ba Karjuna nebe mak sintoniza na radio Liberdade hetani Rona Fatin. Ya belon dihan mai musika dan bema kita hakara katu pasta dihan mai selista musika dan bema ita husu iha playlist ita bele pasta no kalisi 2007 kazuzo no mos tele siska ne bema ka kompanya mongainaru puru ne bema sintoniza mos obrigada monganau Ka Edio Santos, nebe mak sintoniza mos, kalandia ba Ka Edio, bon sintoniza ba ita. Mong Nelson dehan espera katak bin dia kotu bua noite. Bua noite, Mong Nelson, dia klos. Ka John, nebe mos na kompanya, masero dehan tuda hela musika da mai Ami, Timoroan, agora iha Malaysia, turo na hela radio Liberdade. Mong masero, mong kulit tetung hela ne, mong mos mai ho bahasa Indonesia de, ditania bahasa da... ulung aing mo sita fakar sai hoto mane. Oke, okay, di varia ni bemo sa kompanya sensei boa noite e bon sintoniza ka Edio hello bono mos. Vidalia da Graça ni bemo sintoniza mos programa de ne ka J Kalisi ni bemo sa kompanya Bea Mular mau bere negro ni bemo ka kompanya mos programa de ne. Bem-vindo, Baita. Cara, que tá boa ser a minha... Narang lamoso ihane, mi bela dehane, tamba TikTok filtra tia, komentário sira, então, komentário sira ni bemak, ami letra balung ami blog, então lamoso, no kari kita manda mensagem ni bemak, similar ho letra ni bemak ami blog, TikTok seta kaitania komentário. Desculpa, babelon sira, daram mi mi husu dia, sahoni SMS la pasa, tamba lia fuan balung parece que similar, mas kita la hakere kane sang ne, may be TikTok. Hano in kata kita ne, letra ne bema kita la concorda ka, ya letra ida ne bema kita blog, entang niya takate ita niya komentario. Kamasedo di hantuda hela musika da may ami, rona hela radio liberdade, dia kamasedo, rona det. Orsida ita pasa musika. Askopas, kalandiak, no mos belung atoy, obrigada ba follow na TikTok radio liberdade. Ka pobet ne vemos acompanha porbete LG naran susar ituan kazimi boa noite lagu Ambon ya mungkin kolaborasi lagu Ambon ho Timor Leste nanti ta play dane ka oka thank you ba gift kazito ka sala ka black ne vemos acompanha la boa noite bon sintonizamos sonsei piu tober querida di Claudio nomos Bicanesi, Cabeto, Castelmo, nebema que acompanha mos. Belon Ricky, nebema que sintoniza hela programa. Dane. Selmo, dihan boa noite, vindesi. Capor Bete, dihan boa noite, mana, dia kalai, hawajano suai, uluk pernah soro malu konaba programa teki toke nian karek. Los dunia agora ia ten Australia ka, wanjano. Obrigada barak wanjano, bele fohanoin filafali. Tamba narang mo si mi tao narang mo ngoy in filafali TikTok sarani monzano sira ho narang selo kantang halo amimos amenta bilantia. Okay. Ka oka dihan toka lagu Ambon. Bole aja ka. Ka Jen, ka JN, nebema ka kompanya, obrigada barak mong Chris, a vos sara manekarik, I'm your teacher, my teacher coming. Molesa Elfing, nebema ka kompanya, ka Andy, nebema ka sintoniza mos, obrigada barak. Ka Johnny dehan, obrigada barak ka Johnny, nebema ka Janu dehan denada, sing how you on Australia, hi. Iha fatin ba Australia ni mitru kanaram para mala bele husu lae la clear dehan haruke literal lae la clear dami haruke literal ba na mane kon narang los ni mabuka la hetang ne beita amang. Okay, judul Lucas Sem Berdara. Yang mana ka mas? Lucas Sem Berdara, lagu Ambon Sepi di Hati. Yang mana? Lucas Sem Berdara itu punya siapa ya? Aku cari dulu kalau ada kita play ya. Lucas Sem Berdara tidak ada sepi di hati aku cari dulu ya. Okay, sepi di hati juga enggak ada. Di sini cuman Juan Reja sama Mario Geklau. Setan mana? Okay. Desi, nebema ka kompanya, bon sintoniza ba Desi. M Shadows, nebema sa kompanya, talo nebema sintoniza. MC 339 de mana so hela musika da mai Andrade ho Aldo Maktur. Buti hela telefoni ho kuartu larang. Bita tu hal saida. Servisu laiha paling buti mak telefone. Okay, barak mak hanesang ne. Tamba mungkin lorong servisu bara kan tau kalang ni hakara katu kar telefone hare notisi sirauhin lorong nian kita ihan novidadis balung nebema viral kare ida nesa. Okay, Kazoe, thank you talo, thank you ba tap layer nomos belun ya Andi, Kak Adi, obrigada mos ba follow TikTok Radio Liberdade. Kak Joni ho kakak ya, Ka Oka nomos Ka Macedo, mungkin kita play musik Juan Reja punya atau gimana ya? Karena Juan Reja juga dari NTT, mungkin kolaborasi dengan Timor Leste atau gimana? Kalau setuju ya kita play Juan Reja punya musik. Kalau Lucia Barbosa, obrigada barak ba follow na TikTok Radio Liberdade. Kasiska, dehan bono ite mana fue hela musika da Miami familia sira Macrona hela Rona hela bing nyelian so mamania erpon ermera puni lala bembindu lagu foti riba juga enggak ada kak. Menjusting atau apa? Saya musika saudades balung mai amin nilai. Dia korsida ma kita pasang musika saudades. Ya obrigada barak. Juan Reza lagaya antang. Saya mana? Mario Geklau? Gimana? Gusta galai. Enrique. Coba aku cari Ambon yang lain dulu ya. Semoga ada. Ambongnya musika lah iha. So ita pasai dan bemak halo kolaborasang ho Timor mak iha. Okay, Lucas yang berdarah nemos lah iha. Okay, ho cek lai. Enrique, orsida mak kita pasai tane. Mana buah noite ribahela musika ida mai kunyada Lourdes da Costa ne bemak kohin celebrati nang morish. Dia, ko brigada barak ba Enrique ne bemak komentario hene. Saude dia ba kakak Lourdes ne bemak kohin celebra dia du natalisiu. Vida naruk bania, saudi dia no hen katak sucesso mos i hetania jornada no itania carreira sira. Tu irmai ta passa lai musica, Lucas sem berdara hen lai, depois ma kita passa. Ita passa lai musica seluk, musica seluk ne bema ki hona playlist. Ita passa ti lai, depois ita continua ho musica ambon ninian. Ya belum sira, ita serona hamutuk musika husi misol, musika dan bema kalminawan, maske kalang webe ita rona musika de lorong matang saene. Lorong matang ne. Kamoni stelon, obrigada ba follow na TikTok. Ita rona hamutuk misel honi musika lorong matang.

Kalandia kalang solok I bonaiti I benvindu ba maluku vinti surona naino akompanya na indradi u liberare siro hotu suru malu faleo hau belong maris I estudi radio liberare dili ho itini programa kalamur ba I irisam oin kalan durante ora surua nilara irisam oin kalan kita tamana ba I lorong rua fulan setembru tinang di rua rono luraising neng Programa Kalamura kanesan programa nebe maka dedikatur ya programa nebe maka animasan durante la studio iya ora suruni larang hau situ ko alo no remata iya tuku sanulu kalang ora Timor Leste I programa ne vokali ba iya le komentari we studio inumos toka musike iya studio tamane iya ora suruni larang hau belum mari sakar katu voice spasu libri bau vinti siro hotu nebe makorjang akompanya lah itu program Kalamura keliling bayi ya kali ini karena kau enjoy radio liberal di lirik kita lu ya mana dalam mencari mai atau nih tapi hal ramai itu nih program Kalamura iya studio radio liberal di lirik kamu tuh kau belum maris iya kalah ini tapi balu makar kau mana dalam mencari mai karena kau levin cerut ini komentar di studio balu akar katu mana mensaje mai ovin ciro tu akar katu mana mensaje mai akar katu lai ovin ciro tini komentari wa studio bela red ino mos request musika favorit ruma ya tole fur rumba familia kolaga ciro hotu karik balu unha lotina akar katu mos para pens rumba ciro hotu karik bela red nebe ovin tisro naing noa kompana na indradi u liberare ciro hotu bela mana mensaje mai facebook radio liberare dili ora zam halo la live Ino mos bela mana mensaje mos iya TikTok radio liberare dili nebe ma kordang halo hela life ino mos kita lu mos tap tap layar atau nanti hal ramai di tangi tni program kalau murek kamu tu ko hau balo maris I oventi siro tu ante satu kontinu tangi tni program kalau murek liliu bayi he kalane iya ora suru nilaran em primer lugar hau lori oventi siro hotu itu tu ba kompanya lai musika dahulu nebe mak balo maris prepare studio hatu lo kita ni suru malu bawa in kalang durante ora suru nilaran musika nebe mak balo maris prepare studio husi republik nian hau titulu aku takut titaron atok musiki de aku takut kehilanganmu nebe oventi siro tu tirumai tarona lai musika dahulu katu komplai tetene programa antes de musika hoti te kontinua kere soi tenia programa nomos leker son mensajen sir nebe maita tu akompanya mutuk musika bertura hau titulu aku takut kehilangan usi artista republiknya musika

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hearts.
1: Dia kembali ke Vinti, serana naing komponen Andra di Liberar Siro Hotu. Ida nema kita ni, ida nema kita ni musik dahulu kita husi artis Republik ni. Hau titulu aku takut kehilanganmu, aku takut kehilanganmu, and then aku takut kehilangan cintamu. Fak mati kita nsha, mor tau kelakon nomor. Ida nema musik dahulu kona. Nabe hau belum maris lalu nafati hatuani kalang dia, kalang solok. I bonatina fati i welcome dal gritan i kalan special bo 20 srut ne abbiamo cordiamo i compagna la tenia frequenza radio liberare di lì 95.1 megahertz bai e kalane di lì accompagna la tenia programma kalamura kamu tu hau balu maris ia studio radio liberare. No kar kat informa dalir tamba u 20 srut kata ketenia programma kalamura anessa programma irene beke dedicatorio. I programa ne fokali ba i le komentario i studio i nomos toka musica sire i studio tamane i ora surunya larang hau belum mari sekar kat voice spasu libre bo bincerotu au situ ko alu to to kusano lokalang ora timor leste akar katu enjoy radio liberare di keta lua mana la mensaje mai ateni tal ramitene radio liberare di libele to. Nabi kita luar mana dalam mesaj mana itu kita belajar ramai tentang radio liberari Dili. Ya studio radio liberari Dili. Hamu tu ko hau balung maris soh itu ni program kalamurak. Nabi balung akar kata mana mesaj mana yang akar kata tu. Oh telefon rumah balung akar kata tu leh ni komentar di studio. Oh vincer tu nusa kompanya akar kata tu rona. Balung akar kata tu curhat mana hehe. Balung akar kata tu atau para vincer rumah. Ba family sir tu yang halotinam beredet. Nabi oh vincer tu bela mana mesaj mana iba. Lihat Facebook radio liberari Dili. Namosi ya TikTok Radio Liberare Dili nebe makurdang halo la live iya kalang dede nebe kita lu mas tap tap tap tap tap tap ta layar ya ma dieksir kita lu mas thank gif wida rodet mas loson absen liu dece la liga barak ide nebe tu rumah ita cek ono mensaje sir ta langsung la kirsa sila kule barak tan selai balun dian mau kule barak liu nebe kalang diek dali datang bo binti sir hotu ya. Dia kau cek la mensaje lai ha cek la mensaje lai ba ma kita gas ba itale nebe ouvinte sirohu tu ita turma ita cek mensajin he o siana belum malauk malauk seran dien kalan dien mos belum dien galai namos livali kira stan usi senia kira smane ita manteng na fat ziu mizu dien hakmate close so muzika ne keta dien mau hakmate close mas emane be ma kita domi mak o ina nia ita tau kelakon lun. Kita tahu lakon tebes nia dipusnya lakon usitine sori paling moras los livalita musika raung los rona musika ne mau wei ane bi encourage na fati forsa na fati mas ke bi abi ninia karnga abi ninia karno abi ninia noi abi ninia fone kar no la koi tebe satu lakon nia mas poatire ne bacoro la joro. Ne entam tempo mak disidi no termina tamane coraje na fatin forsa na fatin espera kata sehetan fale masiluk ne sila la kontaun eh eh anesa ira ne be makordang wosi kona bin ne be coraje na fatin eh usi ikon bonati bonati masan bin die galai usi bin sele die bonati na ma bonati masan bin sele die galai li fale tam bono mos mam eh insani ane bin eh insa karaka kaska. To all fans, bonaiti baitau tu, bonaiti mos. Tia kalai usi ever ni komentari ta. Mau fala kata-kata wa ira ba kolega egi amrua makang hela super mi matak ne. Wow. Nebe kalan dia ba amrua. Hai. Ora san sini lolos ni hang etu. Tama sama hang fala super mi. Mas lo buat tida. Super mi mos enak ya lo. Pus. Otang idila funi da batang. Ama. Goes to the mice. Ne moro kus leten to krai ke he nebe thank you varona o sinia diam ponati mam bele ga fuela uni compromens ba kolega sezanya hodelia sezanya hodelia kari krona hela kari compromens sinia o sinia simu hela ba Thank you, Bagif. Yang lebih Aurel Carvalho, Bagif 2. Thank you, eh. Mau, bono. Azura deh laba ambu keta cuek na mai selai hau basun ni uma gor ai ima limar mak sun uma de cun uma de timak ladi yang ema cuek ne ima cuek to i imrai odi fale kerak modelo cun fale mne uma ne ei i tatu alai bane be dalang ne klot we lalika noy at be mne uma ema uma nain ema dedet makalo sala be ito bot labele uma nomas famili sira satu sai vitim eta bot ni karakter favori de murite karakter ne ba la bela nai maksunu sunu det ni ale ma tram fali ne bi de ne be ma kalo bin kane kar favori da ide ne be ma cuek cuek kar favori da rona ba favori da ket cuek ni thank you aturu halok ne be ma diek ban ni ane belung ne atu ne par ni la bela sunu mai ku de adu bensin sa fal ai sini memang terlalu emang trauma nih. Ponai timah, fuela kata-kata ini main aruin nih memang agores stres ya lah tambahnya dobeng. Oh dosen ke dobeng? Dosen ke dobeng? Klaru lagi. Lifal itu yang ponai kalian dia didik kalian musik ini bang malu sih buka mau Israel liur. Wow, thank you banget masih rotrona hela Israel liur nih. Service dia, kuda doan semangat nafati, ngatur nafati. Ya, halok nih memang dia ngakuin apa sensi ya. Era liur na ba semangat afati ban man siro tu bon trabalho pa familia siro tu bon aiti o sinor dia bon aiti kaka bon aiti masu sile ya dia mau dia kala ya juda foela huni ya bon aiti ba familia sira ho si o malisa ai napa no huni ya papa mama kala dia papa mama namas familia sira ho tu o si o malisa ai napa espera kata sira ho tu kone sa no mag dia kna sira bel hala aktividad ho dia ng fati ye phone ba o sinema octavi si menes dia ma bona ti foela kata kata ide ba kolega alo kini be mak agora hano imbara kela tamba doben la iya ane mau hembarak ma korda mane sane emane be mak itane be mak doben la ini te sempre hano imbarak si atule bela hano imbarak narang atuela sentimentu ba emai desa pasti pastinya 1000 orang yang tolak pasti 1 orang yang pasti menerima anda. Tahu lefong ini ya anoi. Bela barak mak tolak mai bas pera katak nai fo emai dan bemak dia ku ita bot sila tolak kita bot. Taman ni lalika noi barak. Akarak ya dobe kita lua. Kita lua tembak kemenang feto. Kita rai tene sentiment ini bemak kita tau larang bae ma. Sentiment itu kan hira kita tau larang bae ma atau tia kiras. Labele rai. Tahu ke masih lu mata maul tama uluk fal pasensi. Kita mak stres. Mas ini itu na. Mas dobeng lah ya ne kalma lah. Buat dobeng ya mas parti dah dia ki. Kau dobeng iya itu adobe malu, kuida adobe malu ne. Problem sih lah ya mas kau ya dobeng mak. Ya relasi ne lara mak nak kuno problem. Itu la senti domi, itu la senti domino, la senti seti aida desa. Nebe nenek sa, nenek sehatan sa. Joro di tangan Tuhan. Nenek sehatan mas. Tur joro lama ya, nebe tengki buka itu tur tau marah mas joro lama, tengki buka nih. Lifal itu, bono kakak putar lagi musik ulang tahun ni yang tambah oi lorong ni awni aling ni tinang wow para bensa. Uzi zidi yang bono hati mas uzi nuar yang bono hati kakak dia kalai putar lagi musik kalai okay uzi monteru da costa dia. Bona mang sudah boleh kata-kata bani view kita cemburu dor remai selai buka selai bulak sih dulu sama saya dah bani view favorit kita cemburu remai. Tama ni lah osita buatnya mesak eh. Ni bonita ni ambarak ni ni be amang lalike be ni mas tergantung amang ni dobe ni be cemburu ni parti ready eksi ita adumi ni memang cemburu dulu ni sih mac cemburu remai mesti ladung fura kira. Cembur deh mas nenek kan malah konvali mana? Cantai deh cah. Hawatian katak ni, niatian katak, ematian katak. Amau ni dobe ni, amau ni asa. Tamane kudaru ni apa? Adum ni apa? Emasih labo kita bot. Yang no emasih laro kita bot ni dobe. Pasti kolega deh cah. Mas kolega, nampu sudah filan. Hang malu vali ikut tu mas. Nali vali tan, husi Lisa Freitas tiang. Tari mau, ni dikela muzik ada bapa imai no uang nain turu. Nabi makiela bau kau sama lari. Bezus no, aku pasirah hotu. Nabi kalan dia kwanabi in Lisa botardi. Thank you basisti, ya rali unba. Servisu dia, kuda doan. Semangat tefati, mba famili silu tiba kau sama lari nba. Bano hati ba sirotu no masu uang nain turu. Kakak putar muzik lai hula formalisam. Okay, usi dia makita formalisam ba. Usi ever dia mau. How miss los kolega diak nebe mak maromak bolona. Okay, mau how miss los kolega diak nebe mak maromak bolona. Nya naran to di nebe coraje na fatin forsa na fatin bai tabote tabot ma kado milionia mai be ne maroma ma kado milionia ia 100% tamane mak ne bol seru tia hosi kolega sira hotu ni letne nebe coraje na fatin forsa na fatin ma tabote o sigiri dia maun dia galai sempre dia bali monati maun fue le lefuang ida ba maun aser nebe mak fue para honi dobe o si be zovanyo nebe forsa na fatin na maun aser coraje na fati la bela no imbarak bela no imbarak si mai bela bela terlalu liwe ana imbarak mas pas pas de cuidar de la control line de strago falitenian oinya la koi loro selo kita sehat mas selo tamane la lika no imbarak satu orang yang tolak satu orang yang tidak mau pasti emarium barimu sehingga la tabotnya domi nebe forse non fatti me coraggio non fatti al contenti anche in maniera rassiche la bella isola tenia smessa se la lui tamente stress tante nebe forse non fatti mane bonito forse non fatti se è fatto barak ma se è fatto bonita ma se è fatto bonita barak ma se è caracato a domia mamma Mang didi kala musike bahunia parseru anoho angres wa usinela martin sia kala ndia wan bini parseru e bonaiti babing mos e thank you basisi usi asamri fela para bens badelnya pala hedelnya pa para bens bidan arok na fatin saudi ak na fatin atunane o siru rais puru dia mang fela le famba mang teo filu ho zakarias ne be makoi halo tinang wow para vez bana mount teu filu eh teu filu zakaria sampai mau koin lorong halotina eh vida naruk na fatin saudi dia na fatin iya sikir komentar dia musi zai dia bana ti mount dia kelai sempre dia thank ini beda lire tang awa tu ani bana ti hi agradece tebes i ba ovinti siruti ni participasaun lili bo in kalan akompanya to 100 lebih nebi agradece beta bo siruti ni participasaun ma iya itania frekuensi radio liberale dili 95.8 MHz liliu itania program kalamura ki studio radio liberale dili hamutu ko hau belum maris nebem kordan lau ya nebe dali datang thank you iyo brigado barona i sauri riak nafati mbana mansirotu orjan akompanya ya li fali tam fuele katakati ira bauni kolega naran zeri ini jomblo to hotu fali i jomblo ni lalikan yang barak bro Joros ya mai. Tamane, apa yang noin barak? Nenek sih heta. Kau kau buka toksa. Agora media, WhatsApp, Facebook, naran. Hei, kolega dia kah sesi naran atau sentimen tu pas. Hamau sama usia lepas pasti ida ruas ya karaksa. Nebe lali kau noin barak. Joros sih itu sih sih zove hela, sih bonito hela, sih bonito elne. Joros sih iya sa. Nebe lali kau noin barak. Kosik pak matek lah hoten yang sendiri itenya an mesak lai. Nebe kita lu fokus mesti tenis turu lai. Kon turu kon suksesu pasti jodoh sema se form. Ani sembak kumung ane tebes kan. Pada saya tebes. Usi naun dia mau file le file neba Brazil tambah ni latama uma fulang ida. Ay yang sini file. Mesaj yang barak los. Aku kanyo le mesaj yang lelai sekarang. Bonati mau di dikela musik ada batiu leun itu bonati hakeu bonati foi la kata kata ba mana sonya pinyero nebe mak foi mun ho motor nebe bo melor sna fatim ba mana eh kita lu he memoru descansa he tempo rumo halai motor karek tengke konsentrasi tamba goran disaster para close Lili bayi tahu tu mungkin harus dalam ihalam motor lain tencerna. Tambah gosta rona ihalam mau maris ni liang. Oh thank you. Mau file para fans ba. Hani mau nabi makoi hello tina naran saturninya. An saturninya dah gosta ya para fans. Para fans. Mau file para fans ba Claudio lah ya para fans ba sirah tu. Karena mau Claudio vidan aruk nufating. Oh siapa mau share judi yang berarti mau file berarti bahani apa ama family tu maki ainaru. Autiu ya kala dia family siro tu si ana man share zunia bonati basiro hudu eh usi ina ni komentaro dia bonati man fue la unia bonati ba unia pai vitor o ma esperanza ye era ne ba kala dia ko siro hudu bonaiti li fali ta bona hake ne usi amau uma mura stress tamba do ben ana man forza na fati en korza na fati eh O ti acce di bono bono mo so si ti vas di bono ma di che la agradece sta bilela. O si na man zo di ma bono ti fu la ne compromens ba ne famiglia ba ca lo spalos. Ur leo e ne be calandia ki bono ti ba famiglia sirot cari grona e la e ba ca no mas lo spalos ne ba Fuela la guida mai maung malo tokululi la idea cortita ma cofresia la ba o si reki martis di maung. A tu la nebonati bane familia sira nebe macagora daurela e umalisha mambo o si ariki o calandia bonati ba familia sirotus. Boinze ba familia sirotur dam daur daurela no. Daur tan akmatigram sanita la senti malirin jurane. O si asamu ne commentario falo di maung. Bono fuela ne parabens badel ne pa o in halotinan parabens badel ne pa. Mam foi la kata kata ide ba mama roi bebono a bebono feto gosta nia ma veni la gosta fale mno mam feto ai reje ki data ne la tolak fale nia na mam ni reje ki magne reje ki ne be maka maromak fo ba tebot kata e mane maka to fer feto ba tebot hatu amuto ba tebot permanente ta masa ide bot tolak fale a mam mak tolak ma se e masiluk se si mam mebe mam Latina ba oin se hetan fale man sine mane la hetan man sine ola tene los hawan sa maune simona be ma feto gosta itene ni akara katoni ne sentimento ni ne domi ma ita ni akara halao relasaun domi ha mutu ko itene simu tiret ma halao ne negre ne cha zoro ba okay ita hola mal se la zoro ka iri rebel buka dalan to masla bo atitene ma un decision se ma Atu simu kala simu ni dizang si mang ketal ba mamu se parseru ruma kari tau ka tu akane fali dene be mokor dang hakmate kamu tu kamau kari hanoi roro hanoi ni dia kali maksimu ema la bela se mesiluk fala fahir siluk fali losa main apa mor hau doben lai da bi au se zom bulela mas balun doben hela mane fer kon hela mane mas gosta nega kere fede bonita gosta nega hare ugazu bonito gosta nega nega ba loron siluk ke mesen nega fali ta mane Mundo ne kabar mundo ne rota samune las bela rasane mane Bono kaka azura tokela muziki da narang maka tuir pai toy mai meri zode sa tobi maka era ulune ba die Uzi viosa bono ma bonito bono mos kaka putare la muzika viaje entre hau ne kona rona Roma ok ne kona ba romanticus ok romanticus usi ma fiel batista ni die calma Tirfal mai check fal mensaje un chocos la yorense mensaje en barra close pero precisa check la eh al precisa usa unia como check la eh al precisa usa como check la sala mensaje en balo karek o 20 siro to karek mensaje en karek siro lekar disculpa eh calma itu la eh ma bonito bonaiti usi its junior martins ya yeah, bonati mas o si mane meta ne ma ndi kele music re ba kanzai metina ro gosa na more mno fa eminem fam fal e ana ma cuidado Cuidado, gosta kai temne feng ne, cuidado, ema blender falita mane. Debe nusha la buke debe rang na kono sene, gosta buka mo kita rang menu sene. Ma unfele bonoiti ba zoker luru mata oan sire lai, wow, kalan diego sire hotue bonoiti. Usi reviana diem, bono ma unture la muzike malisha ide mai honi alin febia maksona hela nam faine. Nebe ursida ma kofresi la ba nam fai tango siram sa nam fai kontania tasularan kontania aksuit ba ma ita sona ba sinire te mina feki te he kala ma sema hang nam fai ne gosa lo gaya de mas ni amenta ta itene mina ne ahi amenta itene kolostro botototu bokuran sa fai ni ang botototu bokuran sa fai ni Foi la kata kata ideba kolega riu nebe mar nebe yeme akara sosa kareta akara ke me akara kata sosa kareta ok esforso an esforso maksera esforso buka osan rai osan tabung osan bele hola kareta halo bisnis espera kata klorong ire te bele hotan kar ke me akara kat me nebe maka kata tarze tu me akara tarze tu tene me thank you release ok makne paciencia koko uza manero insa parita bele hetan osan insa parita bele hetan osan parita bele sosa karet hane sama sema selo karet ni tabele hola lesa importante mak badines buka osan sama ni nya sabe mane deja badines buka osan rai osan pasti ita mase hola dia mei la halo buat ira mak dia mei akar kare tola karet ai diskol palos mam foi la parabens ba unia pala ai parabens Osi se mane dia osi turis kai ke fohol au dia fo salam ela baka kacel ai kacel kari krona ela bono ai dia osi deloti deloti bono mau deloti bono bono mas osi giva giva mau fo ela ne compromise bane familia sira der uma ben i ai leo kala dia ba familia sira tu bono ai ti osi beli dia mau okay bono ai ti fo ela ha ne bono ai ti oi le message ne ala ti bane bane ओके हिन लाइए कल मलाई मेसाज मेसाज माइती फले ओकस वाले कल मलाई फैलाउनिया बनाती बा फमिला होतो ने बेमा की हेलाए लियो माउ कुरा फ्रॉम लेओ लेओ या नमा लेओ बनाती थैंक यू बरोना लीव वाले त मोसी ओसी लडियम ओके बनाती मा ओसी मो ओके बनाती मा ओसी म्युनिसिपी बिके के ओके म्युनिसिपी बिके के हादर सामा सामा बिके के हादर नेबे दिए कला या नेबे ओ सामा सामा बिके के ओसुगी माता ओनाई से osi Zovanyo dian lake kalan dia kana fetam bonati family siro te rao no koran Zovanyo dian maun fuele li famba ide ba orlin tamba nia fila osi zame mai nia pa baku nia tomate fali ai tam sama pa baku fali tani iti ya sala ruma aha tiku lia lati pare siya sala ruma maka pa anori itane apa ya dire itu toma para tu anori ita ebe yana ma forsa na fati yana ma li falita husi zek dien bonati mos ok ma fuele kata katir pa ma le tiena ma fu para bes pa unia vo para bes vita bot ni vo husi amora dien bonati ma husi ma li yana kaila ko to ela ha unia compromise pa familia sira ye dili compromise pa familia sira ye dili bono ete bonati ma didi kala mozi ke batiu leonito dia kursi de ma conference la ba fuele kata katir pa ma ne soñe le tion eu le falis lo ko ok Mamos osu mamos osu anga ai alsetu fale hau kunisiram salutetu fale osu anga biasa lautun lau sama ini warre heran alsetu fale ane bing nesia ai ane bing nesia fale ane bing nesia pono ite ane bing nesia dia kalai okay balu makara kat sama isate mai ba saate mai ba par ture le tinga ture okos mane okay bonati mistu hieno dai ho haku ye Masa bin fal ye no dai rau no kora okay mau okay li fal ta mau okay mau mau sa ila ye ho si bin se mane zenya meral dia yang bonati mau fal li fam ba kolai kana be mak hang baik fal hang baik ni dia kela importante mak ne fet fet importante mak padines tama dapur asane je fet ni ten yang bot ya kita ten kole kole ni ten yang bot ya ye u mak hang bot ni dia kela mas bafal fatin rumah labil hambot fal mane kuidar emal itne video fal dia guru enti kan guru ita atkeras fo para bes bari kita mau halo tina para bes bari ki osi inya ni komentar ma dia mau ajura fal muzika sofre ire ba dora talia etel tama siro fo im para osir ne dobe au aye forsa na fatima no bin siro tu ko anu bin siro tu ne be ma koin lorong hao hetambe hetambe hansinene nebe orsana fatin koraje na fate fete bonita la bele anan barak se mane shelu be maka karakat kuida do bin ato do mebi ida nebe maka like usi kana bin sir la like halai tir ba siri da se lai ema ding i fet feto nunca hetan mane nunca hetan do musi mane ema shelu hetan do musi ma shelu la li hanoin nebe die clue akmate ke tene fatinde tal kontendi tanian espera kata zoro se maisa infeto ne dia sa la clear tan bele usuga sne toben la ene batire che usi bo nil doni bonati ke usi neri al ma dia school pa neri komentaru la mosu be bele ulam falene bin neri thank you on being neri e school pa ne bin thank you borona ke e komentaru makla mose la usa makla le soje usi nina soje ino bonaiti bonaiti nebe mesajen bara klos maris dia kelae zie dia ehe dia kela onsa mami fa mami sayang fale dia kelae mami sayang mami satya mai mami mami satya mai ture leten tia mama kama karak ture leten ga ture krek kama oke kakareti ane bin fita jangan lupa ya malam bosku ya malam juga kakak O si ya su fue que tiempo no te radio, de que la música me ami machete macagora y el afone. Bye, salam atino machete. Ok, machete, orsida, eh. Rau boba, apita, ayuda a mi utla, ma. Naimba restaurant surine. Bueno, te mando ayuda de que la música va a unir a alguien, ma o shoko, orsida, ma cofresa la ba. Kalan dia boy to tu usia binjinya i mami jinya troka tia abi mami jinya be troka tia be foto profile aku nese sala tia au no indian se a final be neni a fita ne bin fita zure be taka tia mi utla mi ama azure taka tia mi utla ba ama ku pa kabar bosku ya kabar juga bagaimana bos kabar baik atau kabar rusak oh. Oke, okay. Vita, Nibim Vita sudah mute lah ya. Oke. Oke, bon mati papi, musik ada lah. Dia aku sudah mak toka ba mami. Usi Nina, oke, okay, mam bon mati. Fuela, honi kalan dia ba honi subreno zoni. Oh, siku honi ya bo, mada iya bekai. Oh, kalan dia ba bo sirot subreno sirot orta ma kompanya lah. Oke, okay, dia bilang, oke okay, kakak mari, saya kabar rusak, karena kabar rusak sampai di atas, sampai di bawah semuanya rusak. Hati juga rusak. Aduh, semangat ya kakak. Jangan, apa lagi? Tidak ada apa-apa lagi. Liu Falitan, oke, okay, Fuela Lifamba Maluk, aduh, nebe magosa nao kemene manu Fuela, ii. Para tim ni jitu at ni basa. Favori de respect em ni sasam basa. Gostas ni ni gosta bi afu em ni manu ba. Manu I hele mas gosta nao kem ni manu ni semakla dia kem. Fo kataka tira ba anu ku kalan toba la dukur fale. Ay ya na mao anu ku kalan mak toba la dukur fale unsa ba. Hei koko taka matan sa. Hei parece dukur sa. Ya liu fale kira stang komentaru siluk tan. Oh oke okay, mao entang oke. Okay. Mau okay, entang mau entang ka musik usugi mata lah, entang kanta kanta usugi mata. Usugi mata rau di no koranu, okay ursi dasar rau ursu vale ursi ya. Nampin kuni siapa galai, nampin kan nampi Ermia ni alinto, iya alusi tu vale. Biasa lama surik mas tu maine amiare hela, alusi tu vale. Biasa seram alusi tu vale finsi. Alfinsi la kunis falite usuam alfalens aljitu falens nini lagaida usi vasti india maula le falite ni mensajeng ne liutena bane okay bele ulam falena manku ana manku okay ola bonati ma didi kela lagu artista le ribero ni zurul makrai timor lor sai mai ami kakai mensajeng foi musunita gora dauk le la dauk ni ma mos eh molo tuan yang tau sa hehe. Ehe, pastilah tuan yang tahu saya, bukan kakak yang tahu. Kalau tuan yang, apa itu yang, kakak putar muzik ya, manfilnya lah. Dia, oke, okay, sudah maktoka ya, eh. Atau gak asal korang. Manfil, lifuan bak kolega, nebe magosa, gosca, nebe gabaan, sesang, gak. Manfil, lifuan bak kolega, nebe gaba sasang mais laos nia makola ai lagai unita moi mani tine moi ni tau yene bi ba e mani sasang bai serangkan laos ita makola ta ai sita lu moi tania ndai jazura ne sire mo sugar ka unia sa to iku sole mate ne fora un saga nemo kolega sir skoli atita ita maketa nebe diekli onestu de cha onestu ni importante los haunia Lau saunian, emani ndo ni. Asla buat tidak. Emang saya lukunya masanya sama kita niasa. Mas kita lau si tamak tawasan lima sek. Li falitan hosi Kenzo dia bono mau untuk ala musik kita bawa ikusi wan judul Ficha o Tayana. Oke. Mau fela telefon rumah bahu ni primo Andre nebe makfeto inang amang kair to mau fali bro. Ana maun feto ni ina aman makar to mana ne susah rata explica bro. Mak ne ona. Ne kalai ma decide ona mana ma plan ona ba ita mana. Ne ba ita kuliah la dia. Pasensi. Forma keluarga. Bonaiti radio liber rade. Bonaiti mo sana bingku sayangku. Ya ne bingku disculpa ne bi. Ma bi fiece. Usi ana maun dasta ka bona ake kadua bonati mos kadua salam dia kalai Thank you. Bon atimos ba kaduak sira hotu eh. Pa mana family sira laga ne ba eh. Lifalitan. Bon atim mana in radio liberare usi ratu lawang los palos. Okay. Thank you. Sida eh. O mana in dia ke lawin sa ratu dia ke lai ba inaka. Usi bakso especial ya maun. Fuele kata-kata ba maun riyong pufoy nga tenin ni doben sa lingku tia. Au, amaun. Kata-kata simple te. Dobe mag sa lingku ni fo pararet. Dignidad es importante, dignidad y tenían importante los. Y esta paciencia de bebé de más baníamos o sin esa más falita. Y ve día que lo signa. Para ni te reto ni ane. Apaca emane de bebé ni se lincu ni apaca domi ni ane sa domi ni o galay. La utaco ma que emane de bebé ma gorra o goza no amutik na utaco ma la con loron la domi o. Bro, problema man, Nebe dobe nebe makadomi ane kari favori rak mate koi dani. La like buka tumbu sa. La koi tema buka fali selup sa. Patir seling kuni apa alang salu ita konten ti redsi ma sa musu problema los. Ite ni dobe nebe makadomi ita mus beli usi kita. Sekar i lori ikus ni ate ni. Usi sebe bonaiti bonaiti. Usi se maneta nu usi nona. Usi nona. Nona jensa Bonaiti ba mo zero foi la ni sa rares ba ni ale in claudi e ai naru ne ba bonaiti ba ale in sero tu ma un foi le fan roma ba collega marzo ne be magna moro feto bara close mane mane dove bara falan se ne si bolita mane la faccia dove bara ka se do at follows be da seva bot ne tu follows ba seva hai na moro ne ira ba ha domine ira ba bara ka so ma sofre red ale ma vitim be te bot ni karakter red ai Si makla diak ne fuane fobai mai re bot silung mo fobai mai re ne be favori re dobe la bele barak ba Oke li validan bosku ada lagu yang namanya tukang penipu kok bentar dulu saya cari dulu mau Oke didikelah lagu ida ine soi liksa ho lagu judul haula formalisan Oke li validan usia zita dieng usia zita Okay, I'm the music odobeng furak. Odobeng furak. Okay, ma fuele le fuan ba valo ne be ma goster ka mne sa san fel I favori. Mura te tene halok ne ba. Respeto mne sa san. Akara ke tene itene sa san ya ne sa ma selok ne ker buka rasik no sur sur rasik ba. I mne sa san mne sa san kita uze fale mne kosar beng ane san fale mne. Oin lorong ita foti mne. Ema se la karto mo mas. Bebe ke mas e karto mai. Tane be favorir. Mude te tine karakter ida be gosta be. Lima idan sine sirne er kar ka sirne. Please. O si nil me dian los maun. Fai otu basa los. Leten krak bela fai otu sa maun. Dian leten krak fai otu fal ni ane bin sirne mak shoot. Hei sa. Mas tergantu ema ne be makalau doming ne sa. Parese balbalu ne bagi sa. Usa telefone Barbara usite inbox fali ide fali usa fali inbox ide fali I mis ne fali ui sem skolta no dia kita tek check to mensaje balu ye kita be I be whatsapp okay el chapo disaster roaming salim ba salimos rai mamo el chapo dia disaster roaming Okay, wait. Tur fal mai tele tan fal sine mensaje mane. Wait, ano bin, wait.

0: Lifaletan, Lifaletan, senya komentar manit cek na fatin komentar yo. Anu bin siro tu am sakarik be. Kita rona lai muzik kita lai ba. Hau cek tok muzik ke balu balu, si balu balu fai musu ba nene mas. Ene be, sofre hela, ake, sofre hela karik kita rona takatia tilum los. Nebe bahirang nebe mak sofre hela, disaster domi. Lilu ya lorong onion, karik rona muzik ke disaster domi ne karik forsa na fatin, koraja na fatin. Labele ano imbarat. Thank you al contenti an, hoti ne manera rasik. Espera kata ito ni contenti, ya samari ne lari. Bele nene fale. Bele nene saida fale ulate ne. Nebe contenti ne importante los, al contenti an ne importante los, hoti ne manera rasik. Labele stress demais. Karek tau klau kong karek. Koko halo prosima sambai tabot ne parseiru. Usu di dia, kalau komunikasi di dia, espera kata problema bele resolve, tabot ne relasan bele lau dia kvali. Kari koko lar koko, koko ba makala konsega to resolve, antang thank you for the reason lo sana. Mungkin telah jadi, mungkin ita be laos be jorone makanesa ne. Lo sana iti bele lau dalam. Kari kita suruh malu dalam, kari kita se malu. Lali ke imboto malu, lali ke rai udi ba malu. Sini kecha. Tapi forsa na fatin beta buat sirote. Kuli kuli masau moso tu. Man sela musike bani oke la fo malisan ba wang clarisha zuvenso familia. Dia malisan hentu eh. Zunyer media teli oke. Am sa vincero te kasla musike de la eh. Musike el chapo disaster rom.
1: Son loco y...

Ya liu falitan, oke, how you okay? Ayo sih, guys, coba 2 3, mana di? Bela request musik ya kabel ya namangku. Mas lau sama kan, tamang hau so kan, toka musik ya studio ya namangku, hau kan talatin namang tebes nih. Nah, betul falu mai tay talatam falu mensajen seluk ba, khusus senyum mana? Kita lihat tanpa mensaj yang selalu khusus sini mana. Oke, sekarang mensaj yang lain kita kasih memuji kita itu nih. Aku saya tilu ya lah pak imisir aja lihat yang nih. Hei, maris kau mikla sama. Thank you ma. Mas saya mau sini iba romo rice dia mau naiti mas. Iba dia kalah ini iba nabi. Nah selalu kita mau naiti. Ayam. Enamang karma, enamang jogiwi. Nah, saya lakukan maitaro na musika rolai. Musika, musika. Otim telet. Tapi lah musika si dale ni yang usi kona pa. Entah mama, taro na te musika rolai hotu, depois ma ita gas falam antama, ita atu gas uluk be. Kolega ni musika si rafai musin enamang. Belega mam.

Ei, hau mo yo okos wale kontani hau dolarona. Ei, kuita do yo okos wale konta hau dolarona. Nain rua kerestan. Isim bot bo de tan i yo dolarona. Usi kono ba objek to klasi dale ni eh. Objek to klai bunyi titulnya lo semane ka salama. Si dalia. Usi kono ba. Si dale usi kono ba. Okay. Los, los. Usi kono ba dia. Kau prepare isi dari tagas ya nama. Kau prepare isi dari tagas. Kalma ya nama. Dia kau prepare isi tagas ya nama. Narang kata kita layan namangku. Usi kono ba usi si dalia. How much on? Sir, nain tolu keras ni. How much on? Usi kono ba? Is bot mag ni? How much on? How much on? Turfel mai te tele tan fel komentar usi luk tan. Oke, kalan la dia ke? Kik la dia ke? Kik la dia kira? So bot mag dia. Lo sabi kik ni la dia kira bot mag dia. Isin bot mag dia kisin kik ni la dia kira. Hey hey. Oke, kita cek mau si kono ba usi si dalia. 5 quarter 4 berapa minit? 19, okay don, let's have. Yeah, anu mau hein tu anu mau, sila kita kasa anu mau. Usi kono ba. Rinsta hanggalai. Hau koko toklai. Ui, pasti lah tangira. Okay, kuidado ruin kleo koto. Kuidado, nir abin aji teren kuidado ruin kleo koto. Ida fale mas kleo koto. I abin al fale sene na abin. Abin ni ibu mas nefal ni abin. Ulo po ida abin. Ikun saatia ma ikun. Lori be. Lori nene maiti an abin. Ikun oi saatia ma ikun oi gin oi ikun. Ay no ikun ni laya fale monsul tiap ita buka laya tan fale ne. No ikun ne. Ikun oi nes nefal ne. Ikunoi layar fal ni, ikunoi type type imba. Ponoti kemarin snow kolega sirah hotu ponoti mos. How tau kalus dia? Okay, Maris. Mau okay, Maris tahan banti sah. Nain tuluan ni dite diaksa. Ida ruh tul diaksa. Ida mai sih kik nain ruh sih bot ni dia kela. Okay, aku ini lah sah sah dia mai gak ikunoi ikun life file lah. Iya, ni life file buka lah jor sih. Nain ruang mesin bot. Hau mati ona. Oke. Ikunoi saat yang masa ikunoi. Ikunoi wei. Ini biba. Ih, layar dabing, la mosu dabing. Oh, mosu ona. Simu ba. Simu ba pari tal rami tani radio. Hamutu ko hau belum maris. Ia studi radio liberadu dili. Bawa yang kalang. Oke. Ikunoi langsung turninin deit. Ikunoi dia how to nin in that. Pus mai tatama troka malo. Tur leten tur krek troka malo. Oi hau muda fal baleten ona. Hau fal tur fal leten ona. Ne pas. Liu fal kira stang ozi eu zero dia bono mau bono mo. Sana bi maria tilo bono mos. Oke, ikunoi fila kutuk fal nehi fila kutuk mas diak sa ikunoi ne ikunoi fila kutuk fal nehi fila kutuk mas diak sa. Yali fali kira stan komentario si luk tan husi senye mane ita mante hena fatin komentario. Oke, abing abing ikuno ilan suatan dieng kotu gaya los. Nideng kotu gaya los, nideng fila kotu kumus dia kela sa. Importante au samai rum sa. Kata dieng sene. Oke, ikuno itama hal modelu fali ne sa. Ikuno inal jaitu fali. Oi ita benene atun sai uruk nyala la konti mai fa lalu jetu fali halo al fila kutuk fali ba ni den kutuk mosena kala mau maris oke usi rio timor leste dia bono mam bele didi kala muzike ga bele na mangku
Awa tu gas be muziki de be amau ide foi ngusu ana mau ne mantei hei hela. Ana mau si ana mau ne usi kabo chobo ai chaboja. Muziki ho titulus usi kona ba usi artista si dalene. Nebe hau mantei hei na fatin komentaro ita gas. Sekarik muziki da maitan ita gas. Sekarik ida ne anto ita gas uluk ida ida. Lepas muzika fo maitan ita siluk tane. Ita sekali sekali rona fal muzika siluk fale. Bele gala vinciro tu. Karena muzik kan kalau ini tetapi teroka malu. Ide de ini lar alu ita lah anak fal alu ita lah ladu menikmati fal muzik kan tetapi teroka muzik para klosa. Tetapi teroka apa teroka maisha. Mas ide nebe mak fans nebe le usu. Siap bosku. Diak bosku.

Oke, musik-musik Inggris, I promise you. Masukannya lah sih dan nih. Oke, live valid yang usi jinya, karena bensinnya dan request tonight usi with live nih. Ane bing amanya maksudnya tugas musik ide be nene kari kai be. This I promise you, kan ide nih sa. Hari apa musik ide nih mafurak sa, soalnya usi valen I promise you, my valen nih valen be parese. This I promise you, parese ide nih. Dia kau sih terona musik ya deh Inggris ru This I promise you, pare sih Danesa. I promise you. This I promise you, who sih semane? Ne ta bing, ane bing. Oh si Ronan catching ya. Ronan, where are you? This I promise you. Danesa. Okay, abing yang mau mas nono vali. Iya, lu itu vali. Iya, tambah sin los, familia bolu mau. Oke. Iya, tambah sin los, familia bolu malu asai foto ne mau maris ma comprende itu na bahasa diaksa. Oke, diaksa. Ah, ida nega. Oke, diak. Kita kasih ulang vali. Disculpa halu hati mio tan. Oke, diak kala ne bingku. Diak kala sa. Dia kelasan bingku. Dia kau sini tegas musik rua Inggris atau kelas eh. Tonight. No more this I promise you. Oh si sini, oh si wet life nian. Main kali taruh nama musik Inggris atau kelas deh tu wet. Wait live tonight. Not F. Okay, wait. Live a little. Hello, bono kaka tu de la musica fil ni ide mai ami makturo ne la mauni leang. How jano bi? Okay. Dia kabi, antau ita toto rona tietung ide hobe English ide. Antau ita be. Ide be, this promise you. Depois ide be tonight ni hau prepara te lai bing. Hau check ne mes mulai ye bi hau persija prepara te lai. Usida mai ita gas fale ne bingku eh. Nabi tegas uluk musika rua. Musika rua. Hose this I promise you. And one musiki feel ni eh. Itrua ho familia eh. Oke, bungkus maris. Oke, sayangku. Musika.

Oh, abinya mau kabur tiana, ay. Los. Aku mau kontak amnain tulu mea dolar. Abi mah kaya letih fali. Mama juga dia laba mana meri lebele. Mama de mais malus. Oh buah los. Mana meri. Favori kita mama de mais buah malus. Mas abi, bi sira makanan ni abi makanan makan sini ni tak kuliah siapa. Lebih kalau dia mau sebaria, kayak ke kompanya mesti ya be Korea ni ba servis dia aku dah ruang. Pamos noi bo to ni ma amu tu ka bo sira ni bo sira iya. Kai wane ba kalan dia bo sira bo sira iyo sune ba bo naiti. Nebe tirfal mai ta. Esta kan yo i terona ingles ruwa tutur malu ga kanya sendiri tu napa ai where are you bro come here ingles ma kira ne di tu nama mas ingles lu fala ras kai tu anfali so nama zinya ma comprende muito bem my ingles date na class date ma ini tegas musika ruwa ikus langsung termina nakar ga atu comprende ingles ni anabing na abing na itu le mesa katene ingles tu de tani bing level nara maca korone teacher English. Namo sana bing iku nemes biasa ku live obe Malaysia ku li English dit. Ama zine stan susah ratu explica. La serve di yang bonati maris. Dia hei bonati mais. Dia kalai hau tari ona. So la sibuk doming. Pasra hera. Ih mais fal ni. Narang maris. Wey. Maris ana mawe. Mais fal ni. Onar ni kleur tiara mese usu na fati mais ni. Malai mak usune, anbi ikut dia malai mak usune, abi musus pun malai ni saya dia mana iba. Malai masih yang abi ni ikut musus pun ni, mais pun iba maris, mana? Kita nampak kita masih mais pun nafati ni, kita walai laku mana mana? Alwal falam nar ne walai laku mana mana? Abang ulah koi mana mana? Si bro di ba manis. Ma agora manis ta amfaliona. Enine mayusine beba boy. Narang maris. Enine amenta te eri basa. Manis vale un feto mag manis ba ite manen bolu metan basa. Metan tan bolu metan ito na sa. Li fali te muzia na maundi nis Gonzalves di mbono ti maundi ega lae. Didi ke la muziki te mai ami iya u ma metago lebu goa. Iya kalan dia pa famili siro tu bono ite. Loi katai maung manis fali ba. Bono maung hau zoni didi ke muziki te pa famili iya ba uka ubu ruma. Kamari place manis empat mata mare tok sa metang ida sa. Kamera ni maka zura ni tik sa. Auzura mama ni ta suru malu ita be. Ita heta malu agor ni ma. Ini alai ma biban leca. Aku macam na manis. Ma walai lagu na mana walau feel na mana. Bol falau sini atau alai na mana. Bol falau naran sini walai na mana. Itan tapi manis tapi enak. Ane binjin ni temsa. Itan tapi manis tapi enak. Semuanya enak sa. Makasih ma. Makasih mami. Malai feto Brazil usu. Malai feto ni bita amfali. Hau malai Portugis mu saras kata malai musta amfali. Aras kamane. Malai ni nunca usu au mane au Portugis. Portugis ida mus lai ete am bolu au komu si sama fal au dia ngoya au sidau be ini ni da. Au sidau khambe sama asa ida hei. Komu si sama. Onya ula sama ida sa. Tebes ne jura sa. Mai tampil English tampil how are you? Hey, odia kalau aku dengai aku lah dia kira sa. Odia tampil how hey, sama ni. Oh sebab mika dia mau karik orang sidak ke? Mau karik orang sidak to karik foela musik yang nak romang ba mana meri ikut iya Villa Verde. Atau ella compliments ba family Toma ki umalisan gaul lolo iya. Pakai turu liki sa dia. Nakroman lian dala telu au ya noinia lete. Maksudnya noinia lete yang fali. Kanta salah.

Rolete. Dia, ki tare tok tempo la, eh? Tare tempo si ite gas fa lu. Au kanta sala itu am disculpa, no bin siro tu. Ke ta hiru sa kanta kanta sne fa ni. Didi, didi ke ke kaka didi ke la lagu ida ba lia sone familia ia mau tekia lai. Okay. Mau mari sateno, okay, mau mari sateni. Mau mari sateno sine be mak dian life of my life ne. Iba troka fatini lai. Diek sa lapang lapang. How a tene la sa how life ne obia sa kompanya so ke how makla kui tap tap. How an sa fuf si liu recha. Ane bi iku ne gosa be life o malai metan de. Malai metan ite tene de ito na. Malai metan usi de dia usi de ingles. Ma how si au komprende bal balun si. Malai ingles usi de malai malai metan. You have a boyfriend? Ane bi iku da not have. I am single. I'm single, baby. Ay! Not a boyfriend. Ooh! Itu malai kata-kata mama tama dan sini. Okay, and but you not a boyfriend. Can I ask for tona? Sidi mati nona. Bono mos. Bongka rahasia ma diak ni wateni ka. Aku wateni, ini rahasia ni wateni sa. Aku so setil undet. So ke. Lali ke be subar ita sa. You have a boyfriend? Not safe. Not safe, brother. Single. Tona. Jadi kalau lagu ini apa tiu zaman lo familia hotu dia. Ane bimbe nak roma mungkin tempo la permitio na tambah itu saya musik rua. Tonight and one music tonight who save its life niya and one music who is Lionel. Stuck on you. Kata nama English ni lelos mana ya, le salam mana ya. Si dia lelos kan si tetu makne, tetu Portugis mana. Apa mak lanjut vale mari sate amanya. Bye. Okay. Ai umane au makan benta mane. Abi. Lau sana bi mau ke tairu se mau am biasa lima ras ne mau. Ste mau tuk vale bi mus lagaya mane mau. Apa au kompana vale mau de mau mat metan tia mus lagaya mane. Ane bi nga moy den. Mau au kulia ste mane abi. Mau ke ta tuk vale bi nga moy mane. Amine besti kalkalan goza malo sana bi. Au tau kami tau fal be bintan lima fal ne kontra abang abin la life keras abin kontra lor loron la life keras abin ser lor loron life thing mos life eh but TikTok ne TikTok duni ni den sene ta life ke talba mau de fal ke ta kompanya la karek mau de uruk heng na fatin to eh heng to feri ke ne parece de rumne kompanya la sa Livalitan senye komentar. Livalitan senye komentariu. Ani bingi kunoi. Siram amnasa deh. Grave, hau konte vali surni, hau konte hau dolar. Isin boti na meletin tang, isin bot rua me surin tang, isin kiki na meklaran tang. Mama. Abing macha koromus ai falni. Mai mak ai fali i alu situ fali kalam bot mai ai fali i fali ba i dia ko 20 siroto i tenia horas hela de ton minuto sanoli ta termine tene programa nebe balu mana mensaje mai kark mensaje te leti ba para italeti te gas musica ro te lanso ta ka programa ne par balbalma tu telefoni ni doben kare balbalma tu iPhone ni doben kare balbalma tu kuli English ni doben kare bye uma mane oi anbi iku mas langsung be takau na dia usi kan anbi jinya ma kelaten det isim bot ma kelaten det amro ekrak ne amro dolar
Deku vinti sur nai sir hotu hoke. Los tu ni mam. Ah, yeah. Tur mai tarona music re tona tonight and one music stuck on you. Hanesa music ro ne bema ka ikus. The last music atuta ka tenie programa bai he oin karang ye. Okay, music. Yeah.

0: Kalang urat, kalang hak solo. Usi sigunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalang. Radio Liberade, sanolu racing lima. Kontu alu meke harsu.
1: Deko 20 roto ire nema ke tenia musika ru e ikusnia horita ke tenia program kalamura bai e kalene musika ru e musika primero si with life nian ho titulo tonight and one music ho si leonel ho titulo stock on you ane sa musika ru nema ki kusana tuta ke tenia program ituro mai hole ta mensaje ide ga ru e studio la jota ka program bono ma ho si ino ki 24 dia bono bono mo sobrigero mares e take care. Ehi, amna sak model kontina kontina nak fale I sniffle. Hakan mami zina dia bot mak dia kikne lagai de mau mari slow sa bot mak ena. Hi bot mak senti. Ai, ya debin. Oke, bono guru. Bono bono guru, guru guru bono bono MC Alimar Baboli de lai, please in them by last. Nebin tempo mak anbel un tempo mak la permiton eng abang kalam fale. Obrigado mau aten tam faliona I narang ne. Abang fal la clear tan nang aten faliona la clear tan fal nam mina faiona I narne parpara kida. Okay na mau. Welcome na mau ku. O si ke 30 de mau fal para besba meta tambo ni ni on moris wa para besba meta Pa mana pa presencia presente fura Lili bayi alora ini, nape mak nama romak fo? Nape saudi dia kena fatih bapak bebe, nomor ni mana, nomor ni apa? Tonight marisku, okay sayangku, sayangku, sorry, ane bingku, boleh mas sayang ni mesti dia bal tisik mah, atau nama ni ke? Di school pak mam, kita iru sih mam. Dia COVID ti seru tu, aku nain. Ana msaba. Uzi Venezia andes de mama ajuda de la easy haris di basa. Easy si dau garis ga. Orsin si dau garis dia ga easy I msati ba. Eu susara te explica sa. I mane be ma claris fali oras ni mane haris agosto veni ni mane I. Be dilarane be barak mane bal bal mak be haras ka mane. Ini bi favorit dia kita ni ni ba. Ini bi Venezia vesre Venezia mak ni nak kare ke he. Ah kan bi ana bi match korodian sne ana bi match korodian sne bai itu mai dia sne kamaris itu mai dia sne kurasa sne tanfal. Au ma. Yeah, maafal ane bingku. Kuita double fal ane maafal ni kuita. Ane mang abiu dia kalau ane mang bonito LMC bonito. Ainaro nebe kalau dia berfamilia buat LMC siro hotu. Wen kalau dia laran suka. Sekali terus kansa lah. Ise teran suram selit mas rang marawana. Rang botu tu marawana sama mang sini fuen rang kag batia be. Atam buatan kota dia rang kota dia Istirahat di rambara kena batang kota dan rang agora menus ni persija descansa nama. Okay, bon stabil. Okay, stabil lela. Nanya tanda stabil lela. Okay, tempo makalu itu ransu malu fali nesa. Tempo makalu itu ransu malu fali. Itamba fuin dah aku bana bawa kasta hutu be. Agora rang menus los. Hey. Ya tuir falu maitan, okay kosse mensajen layona ita takano programa ba, okay mensajen finishona, I oras muslorita namba ya tuku sanolu 5:05. Nebe ovinti siroto hausa la continua ne tiene programa porque ya está na hora and then time is up. No ikus liu haulori ekipara di liberare tomakne narang. Cara kata obrigado para kiero desa entebes bau vincer utini participação lili ba companya Betene radio liberari dili lilu ia parte live niang lilu ia TikTok nomos ia Facebook eh. Nebe dali retan tengu beta bote rotunia. Partisipasang pao in kalan ya lilu barona radio liberari. Iya kara kata mos disculpa bai kar glifon balun kari kulia la furek no la mu bo vinci rotina la rankari. Hawe

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Cidade. Segunda, do sexta, Tukualu, do Tukusanulu, Dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Resilima, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira ni mai ke musik yang bermuita erona ona musik ya hanya titlu. Okay, musik yang hanya titlu pasin sila iona bermuita erona ona. No musik yang malu kita bermutu kihatu ko alu 5:05 resting hat. Tama yang nafatin ya tu ada dia ko malu krona naik sira hotu. Pasir yang malu nafatin stay tu iha la loran sira resting 5.8 megahertz. Iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade Dili. Haunia da der dia e bom atividade bom sintoniza baita bot sira hoto. No tirma hene ita seiba rona lai entrevista ne bema kami halo. Kono ba informação agora Timor Leste tama ona ba ASEAN nessa oportunidade importante ida ba Itali liu ba ita ni joven. ASEAN la ostet kono ba relação entre governo sira mai bemos kono ba oportunidade atu conexão aprende. No colaboro ho joven sira husinação ASEAN CELOG. Ita sei experiência joven sira husi malang Indonésia, nebe usa sira nia criatividade e inovação no iniciativa tu desenvolve sira nia comunidade. Ok, Liliana é embaixador ba grupo joven agricultor e Indonésia, fahe nia experiência kona ba, onsa joven sira bele transforma informação sira ba e nia comunidade. Durante pandemia COVID-19, Lili no comunidade Yasuku Batu, Malang consegue desenvolver potência local no transformação suku. Hanes Malam Mal, ok, Molbunga, ka centro Bafating Aifunan, nebe ikus mai sai ida husi destinação turístico, nebe atrai visitante iha Indonésia. No turma ita barona entrevista nebe makami hal holili kon be embaixador komunitas agrikultur Indonesia saide mak joven Timor Leste precisa halo.
2: Kalau dari saya based on pengalaman gitu bahwa keindahan, kenyamanan, kreativiti itu bukan dari tempat atau suatu sistem di negara majunya misalnya, tapi di mana kita menciptakan. Jadi tergantung diri kita. Jadi harapan saya mungkin anak-anak muda Dili yang masih bertebaran di luar-luar, di luar negeri, saya yakin semuanya juga sudah memiliki informasi, memiliki pengalaman yang luar biasa. Bawa kembali ke Dili, bawa kembali ke Timor Leste, kembangkan Timor Leste, karena potensi Timor Leste tidak kalah dengan negara-negara maju. Timor Leste butuh kalian semua. Jadi harapan saya semuanya bisa membuka, melihat Timor Leste dari negara-negara maju, tapi kembalilah ke Timor Leste. Okay. Dan kembangkan Timor Leste.
1: Okay, dan maka informasi lemeron barak informasaun usi Lili kon ba embaixador komunitas agrikultur Indonesia non nyesplika sa ita bak joven Timor Leste precisa halo ya. Ok, no turma hene ita seiba ita seiba ronale musika honi titla selingku nibelori husi banda klamar.